bankhalaletsa le ka sonta ga se fela ke tlhabeletsa ke bereka ka thata ke moneke ke kanyetsa eish ke kanyetsa go dimo ke palamela makwala ke tsabakela modimo ke ithapelela eish modimo ke ithapelela ke batlisetsa kagiso jaaka ne ka solofetsa abashe